0: 我只啦，这个去吃的啦，咸蛋中年当啦，也不看这民族个。太阳，这个给不拉肚托白，这酒汤，这包提拉样，先把给给鱼。想啦，俺最近在罗马洛山屯店当，跟上店当你呢，木头这个去这酒汤，这包提先把特别是不给银白，都这边俺呢，先让鱼把修。
1: 老五呢？这个俺老都送哎，这酒干嘛喷错地了？先把玫瑰送了，对吧？玫瑰送了，也得落给爸妈，也得落给叔伯，日来也别讲嘛，出来也别问不，特别家长学不，没得拿钱说话，对都天天比咱这边，大声说白些人，年把越多，没都天天比咱这边，民众部门终究年把越多，给把天天比咱这边，这个俺也这酒，俺出狼来狼肉。
2: 公墓年晚年弱，拉拉周围跟进，除了周围上班，躺了周围大步，几根东岸边个。
3: 这个俺这边看见敌人的了，先把玫瑰送了，对吧？玫瑰送了，这边看见敌人的，去那点那溜着，哪来点那家住着，你咋哪来去那？是不看那骨头，水塘哪来去那？水底看那骨头，墙上哪来去那？墩边看那骨头。
0: 我是听见你不啦？
3: 大大的，那俺们呢？俺从平地呢，路家街家族人进山上，俺从平州南街吃新鲜把咱们呢各种的吃几多咸阳当心的鱼，三水多。我呢提个糖水多，俺从今朝老妈忙起外些，当丫头，下不着车票拉手吧，还讲给开不要的，下班途等着你去给些苍蝇新的多。
4: 听这一呢，等着你去给给哒。
3: 等着你去。
4: 哦。
3: 等着你去咸阳干啥？有。
4: 等着你去让给些还是新的吧。俺逛街这个吃新吧，没事。过些当南塔所新的月了，黑巴都停队去坐等，特别新的去罗边新的月。
5: 我哩，前那让给罗边吃当。
4: 这个哩，俺咱没事，俺出国讲新的哩，出国交不少些东西。
5: 哟，
4: 咱前那个你罗边吃过？
5: 我应该让给我做俺娘让了兄弟睡觉。啊。 Baby, come back. I have a choice. Drop it on me.
4: Pe, pe, pe, come, pe, she, ma, tam, nak, shu, di, kir, cha, ku, zu, da, mu, du, ne, mak, zu, de, cho, pa, en, si, ti, be, she, ti, re, ti, ne, si, ku, ja, le, ta, ne, dun, su, ka, de, za, ma, ju, ne, bu, ku, ka, she, ne, du, le, la, ki, pak, za, je, be, le, je, ne, yu, sam, u, zu, je, ne, she, ki, chu, ze, ka, she, ki, ne, lan, di, dro, a, yi, dan, je, rang, ki, she, mu, nyu, be, ke, je, ne, di, re, she, na, di, je, rang, ya, she, ka, de, mu, zung, ku, chu, ku, dun, zung, ne, te, ri, so, de, che, kon, zung, a, ju, me, ne, ju, do, che, ne, so, e, to, le, kan, go, yi, ne, la, su, nyam, do, ne, su, nyam, do, che, ne, ne
0: sabu chokpo raya buja sabu shindan nyebu kachu yunne bengu amchona sel kwata tabu kachu shenyeke mangchan shindan zule chesndu.
1: Gu am ai am dirty blow. Machi guji chenye dinzu kati to. Khonsu maapap tingja galangan tsu to. Kat debu machi khenzu chakshinda shinzo. Mi ini kima to. Changba changsha lendi kip. Shamde shuya mangcha cha tongla bariko. Apuksan yula tong la ngan tsu mingdi to. Kale gyabja ngan tsu mingdi dala sinna kyo. Ngan tsu tibe she cik sem sukbe go. Puksan mebe puksan yeba chale kyo. Khonsu ya machi ngan tsu mudu kale kyo. Cheza mutu na shedi nyen puji hendzo. ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི dam pe je chama dam te tsik bu dom do pe kam he jeo di he so ma ra za re ale sha he he he ta ཁ་མ་ས་ཁམ་ཕོ་ཁམ་ཡི་ཤ་ནི་ང་ཡོ་ས་ཁམ་ཆམ་དོ་ཨ་གུ་བེ་ཏ་ཏ་ཤུ་ཉུ་ཡ་ཤུ་ཉུ་གེ་ཡིན་ཚོ་བ་ཅ་དེ་དེ་ཉུ་པམ་ཉུ་མི་ཐ་ཟོང་གི་ཤི་པམ་ཉུ་སམ་པ་མི་མ་ལམ་ཅ་རོ་བ་མི་ཅ་རལ་ལ་ཐ་བི་ཡི་གི་ཅི་ཨ་ཁོ་ཁ་སི་སེམ་ན་ཇོ་ཕུ་སང་ཅ་ནི་ཇོ་མ་ཏུན་པ་ཚམ་ཤ་ས་མི་ལ་ས་ལེ་ནི་ལོ་ 抓大你给他软大你给他不是什么当地吃不到门路不看嘿叫地嘿说嘛他咋样的是嘿嘿嘿大嘿嘿我就大嘿嘿配黑怕说不样我是嘿嘿
1: 若不定我年年不读一年来抵囊了这组不忙不是读呗年一点那天苦笑没呗那晚睡的是读抵抗这一年
0: 他个人日的路卡就在天村囊头了对吧不过啥对这当慢别当过啥慢别苏啥孙金前辈这证明那作业他这个若不定穿我的囊头写这读中呢当然是银呗天囊这组不长堂绝不懂为天主得要的
2: 不提陆家的家族是银巴没事但比空马是养银丝水鱼对军从外南给这人念了几位但比这短途呢我念念不读呗昆明人儿穿不穷穷嘴人念给但比忙咱们老中去给人儿修
1: 想了俺从路人出呗今天你呗罗马登记这么烫登记写着你呢穿不穷穷嘴念蓝图军会但比是不给银呗因为没把谁能与把修
2: 鬼迷信云点拍迷日点马信色心东北日
3: 鬼被来了独特美这位你们儿七特美
2: 家人南看米浪班七栋你们十特美
3: 家里叫外局龙居十六当
2: 叫尊姐姐出去那给三百主持
3: 叫尊本体现你把用了给
2: 既然南看强养活东南让给培养出
3: 给不吐了给马错呢都不过来用途超话音
2: 给不让给马车呢都不没动音乐
3: 就不食堂马车呢我不他们这江江音
2: 卡说呢七丁七特米蓝诺呢七六七十米
3: 卡点七个了马年呢给马营养一马去
2: 卡上呢活的蓝年呢做的
3: 卡点不米奔不里拉得不迷药不理
2: 空竹药拉萨东亚吉拉须
3: 开背血云诺拉子连背心云诺拉子
2: 空气马步灵犀米口出庭马萨加出美容
3: 可见吐拉清楚热背吐拉先吧
2: 金诺米拉拉先单腿米纳尔先
3: 出背路体贵行路长背路体无行路
2: 干嘛踏足祖马顿却嘛他都行不住
3: 给我讲了独自母亲讲了得了
1: 确实考虑让我过为心看的你你去借把外边杀出租间不与贫穷人不然那些条件忙不于了每部书下不一这样那么不送出被人类是银白不每日那样落个熊唱堂是此期出被每日是讲日借场面对被提供真心语想了苦木堂专门来做亲密与尊界苏内王不阿索苏碰起出切洗漆堂撒节洗漆全界索起洗漆卡级不够银白先浪与把修你王不阿索苏碰起出切洗漆写银苏不古苏过了屋明啦煎糖那啦香卡啦血糖嗦啦清那啦念着念着些出多写出接啦家这把乌这接乌啦乌这血糖这啦你乌这乌噜写素唱接啦鬼糖金巴啦鬼金血茶拉巴茶崩巴茶崩不木你写不写不写巴茶刚巴血糖更替啦写提血茶祖母你吃住吃住你所以什么吃些吃些你
4: 东拉斜塘斜热塘斜金斜热拉索脚张把斜张苦脆拉斜脆斜脆斜索脚密不密斯密金拉金不金斯金金斜密把金金密日拉金这金这斜索对密起地卡金之斜翁马斜里翁聪拉斜聪斜强马拉尼斜拉斜根斜索脚却把水处结巴呢，估计几车结巴啦，估计谁心孤单呢？想报想报几所车？
6: 你啥子过去时期写的人？什么唐人卡拉啦？水处写啦这谁心？咱把水处巴啦呢？说话就是几所车？且你啦水车唐，苏妈阿莫高飞说，且照水水阿莫啦，水车水车写数脚。马塘、下塘、小塘、错，说说阿妈睡觉位，睡妈睡中睡小塘，睡错睡错写托簿，出来吃糖抢拉泥，冲糖缺枪写水信，枪归养那归点拉，冲归写点写数掐，卡到拉泥写到糖，卡写泥拉写着写，汤俺苦诶写啥拉，写糖中汤写数着，再切七糖入巴尔泥。写起写入写写信，擦啦夹擦随便啦，夹不就是写把擦。这趟默默吐不啦，他妈阿拉光阿趟，出去菜趟阿擦啦。现在日头写着急，
7: 你全车过去是几十个人？全车男女拿啥趟？小木屋下对通啦，孤独写车快通啦，十间十对写数长，无数男女十数趟。六数你啦，七数十，可知几知你不啦？写知古知写数长，帮点啦你古帮堂，卡热你啦写热十，六七堂你那七啦，七七生七十八七，三啦古三三头啦，古三写七偏堂你，大干你给写啥啦？古偏古当写数长。
2: 空头罗马登记总机堂。这么拉错，前面有种艰难，实际过去时间，现在的人那么多，不送位，突然间错位人，抓不清清楚，实际忙着排局，当然了。
8: 抓不清清楚，场地压力对提的额子，阿面无论能才能彻底切别，这个谈单比，当能先实际说抓不清清楚，彻底切别能端仓不落，你们就需要损失了呢。抓不清清楚额子里在哪，你们学习越少越，项目也没推的抓不清清楚。那么是最喜欢农村的神仙来说。
9: 我让去草原那了，托西他是我这米那做的亲爹要是。托西他是我爹爹，俺最名字巨人出不了大泡沫。
10: 学长。俺在吃点看清不得呀，咱那街边么子，写着蒙古字的，连线对个对不清不远。一年来，吃我蒙古字，羊头白脸的，肯定好苦个民族。
9: 呵呵呵呵，我们那个吃我亲爹预备三分的预备或者看面这些，让落地不起些。不过呢，那嘛是最难的，就光干吃过。地哪里清不易呢？点点让了国家的年纪，人都看不着。
10: 那么是最难。
9: 哦哦，前两个人人多，那么是最难找。
10: 累死不了。
9: 那不给那么是最给过得起个瘾的。
10: 啊，这样啦，公看不散。
11: 看不散，朋友们啦。
10: 哦，这样啦，我去哪里啊？跟着去啊哟。
11: 啊，然了的。
10: 哦。我最不来打摩拉工作，写的咖喱呀！你们蒙古十七度，一年俺最冻咖喱呀，咖喱呢？
11: 嗯，朋友们啦，到底点这些？那么玉米给么时间呢？它刚刚那些为那皮肤啥的吧？到底呢？给我谈给我推荐几个注意站的。
10: 啊嘞，米给么的一年嘞？给不到，给不是俺的，推荐点肯定是嘞。
11: 但是你们就要按住每个马桶边没得钱这当年前面呢你们就别拖了呀没把我日记我是听你们没我这个替咱们给团长用过吗的
10: 啊嘞没留意把我的你们就别拖了日记我呗
11: ཁྱི དང ཁྱི དང ཡ་གོ་ཆེ་སེབ་ཡིན་ན་ནེ་གེན་གོ་ཆ་ནེ་ལེ་ཡིམ་ཉུང་ལེ་རབ་ཡེ་ཡེ་ད་ཨ་དེ་ཡིན་ན་མི་མང་གོ་ཆེ་གེ་སུ་སུ་ནམ་གུན་ནེ་ཆེ་ཅེ་ཡིན་ན་དོ་ལེ་ཡིམ་ཡོབ་ཡིན་ན་སུ་ཡིན་ནེ་ལེ་གི་བུ་ཡོང་མ་རབ་དེན་དེ་མི་མང་གོ་ཆེ་གེ་ཆུང་དུ་ནེ་ཆེ་ཅེ་ཡིན་ན་དོ་སུ་སུ་ཐན་ན་ཆེ་ཡ་ཅེ་ད་དང་ན་ཤིན་གེ་སུ་གུ་དེ་ཐན་ 你们是家没去呀可是哦根本呢你们就都运作你这段得来去让看送的大家是一般的姐姐你跑我们他们来着了看了心里心给给心里面留下给我顶着心里呢哎呀说过根本心里呢你得问些特别的呀没呢你那根本呢你要提上给那我没去的啊但跑我们他们两个你念了念是两次给来谁啊这样了

Sengen tenge, teng dik di zhen pui simbo yin. Le zhen zhe chu dan zhe chong nang ken ni chen chong la tang. Shib shir chen gui ba di mian la shi. Tenge shu ten jago.

Nong pasam ni ini jadi tolong ini ribun sebab seno kongkeng ini jadi pasang kiri jadi jauh nang kengi lang kamsa sebab kami pinjol lang kita nampi semgi mikju sebab sungsi di jauh sini ini tang tua niang punya jadi jauh nang kengi lang yong ini punya ni dah tu semu jauh biar jadi semu di suin cepat jadi ini nama kita ulan nama lingge yong ini punya ini seti nang sana pasai nang suin ini leh kita nang jauh nampi kami pinjol lang kita nampi semgi mikju sebab sungsi di antara lusi nampi dua cecah ini kita nang tang dia cecah sebab sungsi tang 唐能西，就以彻底识别宋朝的原因呢，脱离被安塞罗那了。